0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting di

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

Selamat pagi Tomang Pro 2. Selamat pagi di hari Kamis nih ya, di 23 Juli 2026 Tomang Pro 2. Pagi hari ini udah ada Hafiz yang nemenin Tomang Pro 2 semua dari jam 5 pagi tadi ya Tomang Pro 2, sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana kabarnya Tomang Pro 2 hari Kamis kamu di pagi hari ini, di cuaca yang gak begitu ini, malah sempet ngira tadi itu bakal mau hujan, ternyata enggak. Hujannya enggak jadi ya Tomang Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan pokoknya hari ini, baik itu mau panas maupun hujan, semoga hari-hari kita selalu diiringin hal-hal baik ya Tomang Pro 2. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ini Tomang Pro 2 FM, seperti biasa nanti aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi tentunya dengan informasi-informasi yang menarik buat kamu semua Tomang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?

Ya Tom, problem nih, Jennie Blackpink bakal kembali menyapa penggemarnya lewat single solo terbaru yang berjudul Less Than A Lover. Dan lagu tersebut dijadwalin Tom Pro 2 bakal dirilis secara global itu besok ya, di Jumat 24 Juli 2026 nih. Dan kabar tersebut Tom Pro 2 sudah diumumkan pada dari hari Selasa kemarin di 21 Juli oleh agensinya Odd Taylor Entertainment. Dan bersama dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Dan Jennie juga membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosial ya, dan salah satunya

menulis kalimat "The summer I chose to post the love story" yang memberi gambaran nuansa emosional tentang lagu terbarunya ya. Dan menurut agensinya nih, Less Than a Lover ini mengusung warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lo-fi dengan permainan keyboard elektrik yang bergaya vintage. Dan lagu tersebut dipadukan dengan vokal Jennie yang lebih tenang dan juga matang dibandingkan rilisan solo pada sebelum-sebelumnya ya. Dan single ini juga menjadi penanda perubahan gaya bermusik Jennie di tahun 2002. Jika karya-karya sebelumnya lebih menunjukkan sisi performa, kali ini ia menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan juga lebih intim.

0: Yeah.
1: Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh.
0: Aku dikecewain. Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, Tamang Prado FM nih, hari ini tepat ya 23 Juli nih kita memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi momen ini Tamang Prado bukan cuma tentang memberikan ucapan selamat aja nih kepada anak-anak, tapi juga menjadi pengingat nih bahwa mereka ini adalah generasi yang akan melanjutkan perjalanan bangsa kita pada masa yang akan datang. Jadi di masa depan Tamang Prado pernah gak sih mungkin terpikir di kita gitu ya, siapa yang bakal jadi dokter, guru, mungkin atlet, seniman, pengusaha, bahkan mungkin mereka-mereka yang akan memimpin negeri ini ya Tamang Prado ya. Jadi ya tentu itu jawabannya adalah mereka-mereka yang saat ini itu sedang tumbuh ya. Jadi apa yang sedang mereka pelajari, yang sedang mereka rasakan, mereka alami sekarang Tamang Prado, itu someday di masa depan itu bakal menentukan wajah Indonesia Tamang Prado. Jadi memang anak itu adalah generasi penerus bangsa ya, bukan cuma sekedar pewaris yang akan meneruskan gitu, tapi juga diharapkan bisa membawa perubahan Tamang Prado. Apalagi di era digital sekarang nih ya, anak-anak tuh tumbuh bersama dengan teknologi, jadi mereka tuh bisa belajar dari mana aja dan kapan aja. Mereka juga diharuskan untuk bisa kreatif gitu dan juga penuh ide ya Tamang Prado FM ya. Dan itu harus dibimbing sama Produa. Dan itu bisa menjadi satu potensi kekuatan besar ya, untuk bisa ngebangun Indonesia semakin berinovasi dan juga semakin maju di masa yang akan datang.

tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, Tamu Pro 2 FM nih, anak-anak di generasi sekarang juga punya tantangan tersendiri ya. Mulai dari paparan media sosial yang berlebihan, risiko perundungan ataupun bullying, sampai tekanan untuk selalu tampil perfect nih. Nah, belum lagi memang ancaman ya kecanduan ponsel lah. Itu yang bisa dibilang Tamu Pro 2 itu mengurangi interaksi mereka dengan dunia yang nyata, Tamu Pro 2. Jadi terlalu banyak berhilir mudik di dunia maya itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, di sini Tamu Pro 2 ya, peran orang tua itu sangat penting tuh. Jadi orang tua itu memberikan kasih sayang dan juga teladan ya. Guru di sekolah itu membimbing dengan ilmu dan juga karakter, dan masyarakat menciptakan gitu ya, lingkungan yang aman dan juga ramah anak tentunya. Dan ini apa ya, membesarkan generasi hebat itu bukan hanya tugas keluarga tapi juga tanggung jawab bersama Tamu Pro 2. Dan juga anak-anak juga harus diberikan ruang untuk bermimpi, berkreasi, bertanya, bahkan mencoba hal-hal baru ya. Sebab daya rasa ingin tahu itu lahir berbagai penemuan dan juga inovasi. Yang terpenting nih, juga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis tapi juga punya empati, kejujuran, tanggung jawab, dan juga semangat gotong royong tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu, serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, Tama Prodo FM, jadi investasi terbaik sebuah negara itu bukan cuma pembangunan infrastruktur ya, tapi juga membangun sumber daya manusia, dan itu dimulai dari anak-anak tuh. Nah, dengan pendidikan yang berkualitas, gizi yang cukup, kesehatan yang baik, lingkungan yang positif, dan itu akan membuat anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan juga mampu bersaing di tingkat global ya, Tama Prodo FM. Dan saat Indonesia, apa ya, anak-anak yang sekarang nih ya, Tama Prodo ya, pada saat Indonesia nanti memasuki usia 100 tahun nih, pada kemerdekaan 2045 nih, anak-anak yang ada pada saat ini, Tama Prodo, mereka itu akan berada pada usia produktif dan akan menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Jadi memang pembentukan karakter, kompetisi, dan juga kepedulian sosial itu harus kita mulai dari sekarang, dari mereka masih kecil ya. Mereka mulai belajar berjalan dan segala macam, itu mulai kita didik dengan karakter yang sebaik-baiknya.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya, teman Prodo FM, nih Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sedang dipersiapkan hari ini melalui anak-anak ya. Mereka bukan hanya harapan keluarga, tapi juga harapan bangsa. Memberikan perlindungan, pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk berkembang teman Prodo, dan juga ruang untuk menyampaikan pendapat, ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia. Dan anak yang bahagia, sehat, cerdas, dan juga terlindungi hari ini akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan juga tentunya sejahtera.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Hafiz di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di formasi 9:13 teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang pendidikan anti korupsi sejak dini teman Pro 2. Jadi memang kalau kita dengar kata korupsi, yang mungkin langsung terbayang di kepala kita itu adalah kasus-kasus mungkin yang besar yang melibatkan uang miliaran triliunan gitu ya. Padahal teman Pro 2 nih, yang bisa jadi pelaku korupsi itu tidak hanya mungkin yang kita tahu atau pejabat-pejabat atau apapun itu gitu ya. Jadi teman Pro 2, bibit perilaku korupsi itu tuh bisa muncul dari kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, bahkan mungkin kita di zaman sekolah tuh sering ngelakuinnya tuh. Contoh nih misalnya mencontek saat ujian, bohong pada orang tua, ngambil barang teman tanpa izin gitu ya, ataupun sengaja datang terlambat tapi bilangnya tepat waktu. Nah, jadi teman Pro 2, memang bukan korupsi dalam tanda kutip arti hukum ya, tapi perilaku ini bisa jadi cikal bakal ya, awal dari nilai hilangnya nilai kejujuran dan juga tanggung jawab tuh. Jadi memang pendidikan anti korupsi itu penting ditanamkan sejak mereka anak-anak gitu ya, teman-teman berdua, terutama ketika mereka udah mulai masuk ke lingkungan sekolah nih. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk langsung ngajarin tentang pasal-pasal hukum ya, tapi untuk membentuk karakter yang kuat. Jadi anak-anak tuh harus tahu ya bahwa kejujuran itu adalah satu hal yang keren dan tanggung jawab itu penting. Dan setiap hak itu harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan cara yang curang.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Prada FM nih, membangun Indonesia yang bebas korupsi itu tuh tidak dimulai ketika seseorang itu sudah menjadi pemimpin ataupun pejabat ataupun public figure gitu ya. Tapi justru dimulai nih, teman Prada, dari hal-hal yang sederhana yang bisa dilakuin setiap hari nih. Seperti contoh ya, simpel aja nih, mengembalikan uang kembalian yang berlebih, mengakui kesalahan, ya, tidak mencontek sampai berani berkata jujur meskipun itu cukup sulit ya. Nah, kalau generasi muda ini tumbuh dengan karakter yang berintegritas sama Bro 2, mereka bukan hanya akan menjadi pribadi yang sukses, tapi juga menjadi generasi yang mampu membawa perubahan bagi hidup bangsa ya teman Bro 2. Jadi teman Bro 2 nih, korupsi itu bukan hanya soal persoalan hukum, tapi juga persoalan karakter nih. Jadi upaya pencegahannya itu tuh tidak bisa dimulai ketika seorang sudah dewasa atau sudah bekerja. Jadi memang pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini ya teman Prada, agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga integritas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih. Jadi anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa yang someday mereka tuh bakal menjadi pemimpin ya teman Prada. Jadi kalau sejak kecil mereka terbiasa untuk bersikap jujur, disiplin dan juga bertanggung jawab, maka masa depan mereka itu di masa yang akan datang ya, mereka bisa mampu untuk menolak segala bentuk tindak korupsi di masa yang akan datang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

Ya teman Prodi FM nih, kenapa pendidikan anti korupsi itu penting banget ditanamkan sejak dini ya. Yang pertama nih, membentuk karakter yang kuat ya. Karena anak itu bakal belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan juga berani bertanggung jawab atas setiap tindakan dia. Terus juga yang kedua, menjaga kebiasaan curang nih. Perilaku seperti mencontek, berbohong, ataupun mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu merupakan bentuk ketidakjujuran yang jika dibiarkan itu bisa berkembang menjadi perilaku koruptif ya. Terus juga pastinya menumbuhkan rasa tanggung jawab teman berdua. Jadi anak itu memahami ya bahwa setiap hak itu harus diperoleh dengan cara yang benar, bukan melalui jalan pintas. Dan yang terakhir itu adalah membangun budaya integritas teman berdua. Jadi ketika nilai kejujuran menjadi budaya di rumah nih, sekolah dan juga lingkungan, peluang munculnya perilaku koruptif itu akan semakin kecil tentunya.

hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi

Ya, Tama Prado FM ini, pendidikan anti korupsi sejak dini itu merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga integritas itu akan menjadi generasi yang mampu untuk menolak korupsi dalam bentuk apapun ya. Nah, Tama Prado 2, membangun bangsa yang bersih itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah, sekolah, dan juga tentunya lingkungan sekitar. Sebab Tama Prado FM, pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Jadi tentunya mengatasi korupsi sejak dini Tama Prado FM itu merupakan apa ya? Bisa dibilang peran kita seluruh masyarakat gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya petinggi-petinggi aja gitu ya. Jadi kalau generasi muda itu tumbuh dengan karakter yang berintegritas, mereka bukan hanya akan menjadi pribadi yang sukses, tapi juga menjadi generasi yang mampu membawa perubahan bagi bangsa. Jadi mulai hari ini, yuk kita biasakan hidup jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab ya. Karena melawan korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga membangun karakter yang baik sejak usia dini, teman Pro 2. Anda Tama Prado FM, informasi tadi juga ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Hafiz Tama Prado 2 di Sepada pada pagi hari ini. Dan setelah ini nanti bakal ada santai siang, terus juga sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam ya. Dan kalau begitu Tama Prado FM, Hafiz pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Selamat siang, Tamra 2 Jambi. Santai siang hari ini bersama saya, Artas Tanggang. Spesial banget, akhirnya siang hari aku bakal temani kalian di formasi Spook Syabara Tamra 2. Nah, sekarang itu dia ajang Pro 2 Hitlist, Tamra 2. Memberi kesempatan buat Tamra 2 Jambi untuk memberikan list lagu yang kamu sukai. Silakan deh, Tamra 2. Kamu suka lagu apa? Tapi lagunya lagu medley-nya pop, rock, hip-hop. Boleh, Tamra 2 ya. Pokoknya, no dangdut atau lagu Melayu ya, Tamra 2. Karena emang di ajang Pro 2 Hitlist ini selama 120 menit ke depan, aku bakal temani kalian di Santai Siang. Nah, untuk yang request lagu, kasih kesempatan buat kalian, teman terbaik Pro 2, dimanapun kalian berada, langsung aja WhatsApp Pro 2 Jambi 0811-743-9090. Kak, tolong lagi ya, WhatsApp Pro 2 Jambi, langsung aja di 0811-743-9090. Lagu yang kalian request, bakal kita hadirkan di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi buruan deh teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp Pro 2 Jambi. Jangan lupa sebutin judul lagu sama penyanyinya ya, include teman Pro 2, biar kita bisa hadirkan sesuai dengan request lagu yang kamu inginkan. Selamat bersantai, yang lagi nyantai, tapi yang siang hari ini udah beraktivitas Tam Pro 2 dengan pekerjaannya, tetap semangat Tam Pro 2. Jangan lupa tetap positif, tetap banyak-banyak bersyukur. Kondisi apapun saat ini yang kita lihat dan kita rasakan, tetap easy going, belajar. Nah, sama-sama kita saling kasih support. Bersama saya Artis Tangga menemani kamu santai siang Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Andra and the Backbone dengan Takluk.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi, Tampro 2. Nah, kalau tadi udah berbagi informasi buat kalian, Tampro 2, untuk informasi denger lagu-lagunya terbaik ya. Udah Karta kasih kesempatan buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini, Tampro 2. Buruan aja Tampro 2, by the way, sekarang kita lanjut lagi Tampro 2 ya, untuk mengulas informasi untuk teman terbaik Pro 2. Tampro 2, kabar terkini Forever isi soundtrack film Spider-Man Brand New Day, Tampro 2. Nah, band asal Indonesia Forever mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Kru musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Kabar itu diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi dari Forever. Nah, unggahan itu mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustri laba-laba, logo dari band mereka, juga tanggal perilisan lagu. Nah, Tampro 2, unggahan tersebut disertai keterangan singkat For Spider-Man Brand New Day Juli 28 Juli 2026. Nah, pengumuman tersebut dilangsung ya, disambut secara antusias para penggemarnya yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat untuk kepada band asal Bandung ini yang terpilih untuk bisa mengisi original soundtrack dari film Marvel Spider-Man Brand New Day. Akhirnya tamu Jambi, band asal Indonesia mencetak pencapaian baru di kaca internasional, mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man dengan judulnya Brand New Day. Baik tamu Jambi, itu kabar terkini dan kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Oke, lanjut lagi dengan informasi musik tahun Prodo ya, sambil aku hadirkan lagu-lagu yang termanis dari Prodo Jambi di ajang Prodo Hitlist tahun Prodo. Tadi udah dengerin ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Lagunya tuh keren banget, musiknya tuh kayak lagi balik-balik ingat lagi kayak zaman-zaman lagu tahun 90-80an gitu loh Tam Prodo. Tapi emang lagu-lagu tahun 80-90 tuh emang luar biasa banget Tam Prodo, abadi banget Tam Prodo. Sampai sekarang pun lagu-lagunya akhirnya di cover ulang dengan penyanyi atau band lainnya juga Tam Prodo. Nah sekarang kita lanjut lagi kabar terkini dari informasi musik Tam Prodo. Harry Styles batalkan konser di Brazil karena sakit. Nah Harry Styles membatalkan konser di Brazil pada Selasa kemarin Tam Prodo karena sakit tur tanpa penjelasan yang lebih spesifik. Meski begitu konser itu tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 24 Juli.

di Accor Stadium Sydney, Australia. Nah, Tawang Pro 2 kabar terkini ya, karena Stoistiu sakit, Tawang Pro 2 tapi gak dikonfirmasi secara jelas sakit apa, tapi diwatakan konsernya pada Selasa kemarin. Nah, intinya konser akan tetap lagi jalan lanjut di hari Jumat tanggal 24 Juli nanti, Tawang Pro 2. Cuman, untuk yang sudah beli tiket di hari Selasa, itu akan dikembalikan uangnya dari refund Tawang Pro 2. Dan bisa lagi untuk membeli tiket ulang lagi pada untuk hari Jumat gitu loh, Tawang Pro 2. Jadi, ya cuman bukan batal benar-benar, karena dia kan udah si sakit, namanya juga orang sakit ya, Tawang Pro 2 gak mungkin dia nyanyi, suaranya dari mana, bener gak sih Tawang Pro 2? Kalau kondisi sakit terus nyanyi pasti penampilannya kurang perfect banget, Tawang Pro 2 ya pasti banyak nanti ada yang netizen atau yang kecewa atau gimana, jadi lebih baik dibatalkan. Nah, dibatalkan pada Selasa tapi digantinya pada hari Jumat besok tanggal 24 Juli. Oke, okay, Tom Jamie itu kabar terkini, Harry Styles batalkan konser di Brazil karena sakit. Tapi tenang, dibatalkan tuh bukan berarti gak dibalikin duitnya. Tetap yang Selasa, yang udah beli tiket Selasa di refund uangnya Tom Pro 2. Terus mereka bisa nonton di Jumat nanti tanggal 24 Juli. Oke, okay, Pro 2 Jamie lanjut, ada Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Oke, Tam Prodo, sekarang lanjut lagi Tam Prodo kabar terkini, Tam Prodo informasi dari EU. Tunda konser ya Tam Prodo dan perilisan albumnya keenamnya karena gangguan kesehatan telinga. Nah, Tam Prodo artis sekaligus solois EU mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio keenam akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. Dan keputusan itu membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah direncanakan dibatalkan. EU menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Bears mengenai kondisi kesehatannya pada Senin kemarin 20 Juli 2026. Ia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk. Ia juga menyampaikan kondisi telinganya selama ini selalu berubah antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Belakangan keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Menurutnya lagi, gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi itu menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Teman Pro 2, EU tunda konser dan perilisan album keenamnya karena gangguan kesehatan telinga. Yang pastinya EU juga menyampaikan album studio keenamnya itu sebenarnya telah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada para penggemarnya. Informasi ini dari website rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, Tampro 2, sekarang lanjut lagi di ngulas informasi musik Tampro 2 ya buat kamu di siang hari ini. Eksplorasi warna baru, The Jensen lewat album romantisasi impulsifnya. Nah, Tampro 2 kabar terkini, band punk rock pas punk asal Bogor yaitu The Jensen, Tampro 2. Kembali mengentak kancah musik tanah air lewat album terbaru mereka yang bertajuk Romantisasi Implosif. Siapa sih sebenarnya yang nungguin karya baru mereka? Nah, berbeda dari listener-listener sebelumnya, album kali ini membawa eksplorasi warna musik dan narasi yang jauh lebih pekat, kalem, tapi tetap meledak-meledak. Nah, disampaikan Tampro 2, dua personel The Jensen, Aji dan Tata, bahwa mereka memberikan makna di balik judul album yang terbilang unik ini, proses kreatif yang penuh dengan eksperimen. Soal judul album, Aji melemparkan pandangan tentang fenomena meremontasi sasi dari keadaan yang sering banget terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tajuk romantisasi ini implosif berakar dari istilah yang menyindir kebiasaan menganggap indah sesuatu yang sebenarnya buruk. So guys, kehadiran kata implosif di belakang ini makin menegaskan kadar racun dari narasi yang ingin disampaikan. Nah, Tam Jambi eksplorasi warna baru The Jensen lewat album romantisasi implosifnya. Itu kabar yang terkini Tampro 2 untuk album mereka yang Tampro 2 yang mau eksplorasi warna musik, narasi yang jauh lebih pekat, lebih lembut dan kalem ya, terus juga tetap meledak-ledak. Masih dari Pro Jambi, lanjut di Pro 2 Hitlist santai siang hari ini, dan yang pasti kita akan berbagi informasi musik untuk kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Demi kepraktisan, sebagian orang memilih meletakkan beberapa produk perawatan kulit atau rambut di kamar mandi. Tidak hanya peralatan mandi, kadang beberapa orang menyimpan produk kecantikan di kamar mandi. Ada juga yang menyimpan pelembab kulit, body lotion, toner, atau masker wajah. Kenapa? Salah satunya tentu alasan kepraktisan. Akan tetapi, tindakan yang sekilas sepele ini rupanya sangat berdampak, terutama pada sejumlah produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan yang sebaiknya tidak disimpan di kamar mandi. 1. Parfum. Parfum lebih baik disimpan di kotaknya dan diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap, misal lemari atau laci meja. 2. Serum vitamin C. Serum vitamin C paling baik disimpan di kulkas, khusus produk kecantikan atau di laci. 3. Sunscreen. Suhu panas kamar mandi dapat merusak filter tabir surya. Tabir surya harus diletakkan di tempat yang sejuk. 4. Masker wajah. Masker wajah, baik sheet mask atau tipe masker lain, seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Masker wajah, terutama sheet mask, bisa berubah menjadi gel lengket dan hilang kesegaran. 5. Kutex. Kutex sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Paparan cahaya dapat membuat warna kutex memudar atau menguap.

Oke, Tamro 2 lanjut lagi dengan informasi musik Tamro 2. Kabar terkini Tamro 2 yaitu The Sound Project Volume 9 siap digelar, hadirkan 120 plus musisi lintas generasi Tamro 2. Ini kabar The Sound Project Volume 9. So, The Sound Project Volume 9 ini Beyond Memories resmi diumumkan sebagai salah satu festival ya musik terbesar di Indonesia tahun ini. Acara akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2006 di Eco Convention dan Eco Park Ancol yang menghadirkan pengalaman musik lintas genre dan generasi. Festival ini menjadi edisi paling ambisius sepanjang penyelenggaraan dengan lebih dari 120 musisi lokal dan internasional yang siap meramaikan panggung. Dari line up internasional, festival akan menghadirkan nama-nama besar seperti Nick Depp, Nusantara Beat, Jet. Sementara itu musisi tanah air yang turut meramaikan antara lain Tulus, Raisa, India, Fest sampai dengan mahal ini. The Sound Project Volume 9 Beyond Memories berawal dari acara kecil di lingkungan kampus yang kemudian berkembang menjadi festival berskala nasional. Teman produa, The Sound Project Volume 9 siap digelar, hadirkan 120 musisi lintas generasi. Kayak Tamu JMP, lanjut lagi nanti di formasi untuk 12 Oksya Barat Tampro 2. Kita lanjut lagi untuk masih di Santai Siang Muda Kreatif dengan memberikan informasi buat Tampro 2, informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Dan Tampro 2 kami sampaikan juga tepat di formasi 12.16 waktu Isya Barat, kita akan mendengar kebeduk azan zuhur.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup lebih

0: Ini gambar kita. Menurut aku, kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Alhamdulillah, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa? Ada tim sama.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Oke, selamat siang Tamu Radio Jambi. Buat kamu, buat umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat kembali lanjutkan aktivitas Tamu Radio ya. Santai siang hari ini di Muda Kreatif Tamu Radio, aku akan berbagi informasi buat kalian. Ngebahas informasi lifestyle, manfaat jalan kaki setiap pagi Tamu Radio. Nah, setiap orang itu tentu berharap ya, Tamu Radio pasti pengen selalu sehat, panjang umur. Harapan itu tentu perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, mengelola stres dan menghindari alkohol dan rokok adalah hal yang penting. Tapi Tamu Radio, tahukah kamu ada satu kebiasaan sederhana namun berdampak besar untuk membantu panjang umur. Kebiasaan itu adalah jalan kaki. Nah, menurut para dokter, jalan kaki setiap pagi, bahkan 10 menit saja jalan kaki setiap hari, itu sudah meningkatkan kesehatan jangka panjang. Apa saja manfaat jalan kaki 10 menit setiap pagi, kita bakal ulas. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Tamu Radio, penyakit jantung adalah salah satu ya penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sesederhana jalan kaki setiap pagi adalah cara yang paling praktis untuk menurunkan resiko masalah jantung. Olahraga aerobik secara teratur juga memiliki manfaat kardiovaskular yang sangat baik. Kita tahu dari mana banyak penelitian, setidaknya 150 menit aktivitas aerobik per minggu bisa menurunkan resiko kematian secara keseluruhan sebesar 20 sampai dengan 30%. Hal itu setara dengan 5 kali jalan kaki selama 30 menit dalam seminggu. Manfaat pertama Tamu Radio, jalan kaki di pagi hari adalah meningkatkan kesehatan jantung. Nanti kita lanjut lagi mengulas Tamu Radio 4 manfaat jalan kaki setiap pagi. Radio Jambi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lanjut lagi dengan informasi olahraga ulang masa 1998. Prancis ingin jadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Prancis tampaknya ingin mengulang kesuksesannya tahun 1998 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Prancis saat ini dikabarkan mulai mempersiapkan langkah pencalonan menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Melansir dari Le Presence, Kementerian Olahraga Prancis telah menugaskan studi kelayakan sejak 2024 lalu kepada FIFA. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Prancis dinilai siap apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia. Meski demikian, peluang menjadi tuan rumah pada edisi 2038 dinilai tidak mudah karena FIFA selama ini menerapkan rotasi tidak resmi antar konfederasi dalam penunjukan tuan rumah. Piala Dunia 2030, Piala Dunia 2030 dipastikan berlangsung di Spanyol, Portugal, Maroko dengan laga pembuka digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sementara itu Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Kawasan CONCACAF atau Amerika Utara, Tengah, dan Karibia diperkirakan memiliki peluang lebih besar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Dan kondisi ini membuat Prancis kemungkinan besar harus mengalihkan fokusnya ke edisi 2042. Teman Pro 2 ulang masa 1998, Prancis ingin jadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Itu informasi terkini, informasi olahraga dari website rri.co.id. Dan teman Pro 2, saat lagi di informasi 14, kita lanjut lagi untuk Muda Kreatif berbagi informasi entertainment bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Aku menang lagi. Lihat nih, Ma. Pa.
1: Wih, keren banget, Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang gak bosan?
2: Enggak lah, Pa. Main bola itu seru banget. Enggak cuma bikin seneng, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
3: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi Mas?
2: Banyak, Ma. Aku jadi belajar kerja sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
1: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerja sama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola, Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
2: Iya, Pa. Kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan nggak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
3: Amin. Tapi ingat ya, Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah, Mas.
2: Tenang aja, Ma. Aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
1: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
4: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi muda Indonesia.

Oke, sekarang Tamro 2 lanjut lagi dengan informasi entertainment. Tamro 2, informasi film animasi ya. Will this is come true? Coco di box office China. Teman-teman, film animasi kembali menguasai box office China. Tahun ini giliran dari Always Come True sukses mengebrak panggung bioskop China setelah Nezawa 2 dan Nobody pada tahun 2025. Teman-teman, kabar ini menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan ya. Always Come True tampil sangat perkasa dengan langsung melampaui angka pendapatan fantastik 200 juta yen dan setara dengan 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada hari Sabtu tanggal 18 Juli lalu. Nah, Variety pada memberitakan juga teman produknya bahwa film itu hanya berada di bawah Kung Fu Soldiers yang bertahan di puncak pada akhir pekan lalu berdasarkan data dari Artisan Gateway. Kung Fu Soldiers pada periode itu pada pekan keduanya berhasil mengumpulkan 501,1 juta yen atau setara dengan 1,32 triliun rupiah. Global Times juga memberitakan Always Come True tidak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapatkan respon yang sangat luar biasa di situs ulasan populer China. Douban dan mengantongi skor 8,3 dari 10. Angka itu sementara menempatkan Always Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. Dalam produk film animasi ya, Always Come True kokoh di box office China. Baik, teman Jami, lanjut lagi masih dengan berbagi informasi entertainment. Produk Jami, teman terbaik kamu. Yes.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 kabar terkini. The Simulation jadi drama teralis Netflix paruh pertama 2020-an. The Simulation langsung menjadi drama Korea yang paling banyak ditonton Netflix pada paruh pertama 2020-an. Drama terbaru dari Kim Yol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views yang hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Seperti diberitakan Deadline pada Kamis lalu, tanggal 16 Juli, angka itu cukup membuatnya jadi acara Korean kedua yang paling banyak ditonton sepanjang secara Netflix, tepat di belakang Squid Game. So, Tom Pro 2 meski popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol ya di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watched menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Laporan itu mencatat The Simulation sebagai serial ke-6 yang paling banyak ditonton pada Januari sampai dengan Juli 2026, terlepas dari jadwal penayangan perdananya yang baru dimulai pada 5 Juni. Dalam produk Simulation jadi drakor teralis Netflix paruh waktu pertama 2026.

Sebaiknya kamu tahu. Alzheimer adalah sebuah kondisi neurodegeneratif yang termasuk dalam kategori penyakit otak, sering disebut sebagai bentuk demensia yang paling umum. Penyakit ini ditandai oleh penurunan kemampuan kognitif yang mempengaruhi memori, bahasa, dan fungsi kognitif lainnya. Berbeda dengan penuaan normal, Alzheimer mengakibatkan penurunan yang serius dan progresif, sehingga individu yang terkena memerlukan pengawasan dan perawatan yang khusus. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehilangan memori, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari. Contohnya lebih lanjut, seseorang dengan Alzheimer cenderung mudah lupa materi yang baru dipelajarinya, padahal baru saja belajar 1 menit yang lalu. Atau mungkin kalau sudah parah, bisa lupa cara-cara menggunakan peralatan rumah tangga, atau bahkan mengenali anggota keluarganya. Ibaratnya seperti pita kaset yang perlahan kehilangan isi rekamannya, di mana kenangan dan kemampuan mental secara bertahap terhapus pada otak penderita Alzheimer ini. Alzheimer bukanlah bagian normal dari penuaan dan tidak semua lansia akan mengalaminya. Selama menjalani pola hidup sehat dan tak lupa terus mengasah otaknya dengan cara tak berhenti belajar, walaupun sudah tidak sekolah atau kuliah.

0: Oke, Tangan Pro 2 lanjut dengan informasi. Kabar terbaru, Ryan Reynolds sama Pro 2 berkonfirmasi bakal ada film baru Deadpool. Ryan Reynolds mengkonfirmasi kisah Deadpool tak berakhir di Deadpool and Wolverine 2024. Ia menyampaikan bahwa bakal ada film Deadpool terbaru, meski belum menyampaikan detail lebih lanjut. Kelanjutan kisah Deadpool tersebut diungkapkan Ryan Reynolds selaku pemeran utama dan produser seri film tersebut saat tampil dalam Fanatics Fest 2026. Dan tahun produknya, tahun lalu, The Hollywood Reporter secara eksklusif melaporkan bahwa Reynolds sedang menjajaki ide untuk film lainnya dalam franchise tersebut. Tapi film itu akan menampilkan karakter X-Men. Dalam kesempatan bersama, Ryan Reynolds juga sempat menyatakan bahwa ia tidak melihat kemungkinan film solo Deadpool lainnya di masa depan. So, ketemu Pro 2 ya, kabarnya nih ya, Ryan Reynolds konfirmasi bakal ada film baru Deadpool. Next, Om Jambi, kita masih informasi entertainment buat kamu dan tetap santai di Prodo Jambi. Dan kita masih lanjut lagi dengan berbagi informasi entertainment untuk kamu.
1: Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Pemilihan warna lipstik yang tepat bisa membuat wajah terlihat lebih segar dan awet muda. Ternyata, ada beberapa warna lipstik yang secara ilmiah terbukti dapat mengurangi tanda-tanda penuaan dan memberikan kesan muda pada penampilan. Penelitian dari Epidermal and Sensory Research and Investigation Center menunjukkan bahwa lipstik dengan warna yang tepat dapat melengkapi penampilan melalui kontras warna yang dibawanya ke wajah. Tiga warna lipstik yang wajib kamu coba untuk tampilan lebih muda. Pertama, nude. Warna lipstik nude adalah tampilan terbaik untuk tampilan sehari-hari yang dapat mengurangi kesan terlalu dewasa dan membantu penampilan kamu bersinar. Perlu diperhatikan bahwa warna nude untuk perempuan dewasa berbeda dengan nude untuk perempuan lebih muda. Nude untuk kulit lebih dewasa yakni seperti soft rose nude dengan tone coral. Untuk lebih muda, sebaiknya menggunakan warna nude dengan tone pink. 2. Warna berry hingga plum juga bisa membuat penampilan lebih awet muda. Untuk perempuan dengan skin tone, bisa memilih warna lipstik bernuansa berry yang sedikit lebih gelap seperti rose dan mauve. 3. Coral and peachy. Coral and peachy tone adalah pilihan warna lipstik sempurna untuk tampilan awet muda yang instan. Menonjolkan skin tone alami, serta memberikan tampilan fresh tanpa terlihat berlebihan. Warna-warna lipstik ini juga sangat cocok untuk perempuan dengan warm skin tone.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dengan kabar informasi terkini. Tampro 2 informasi, artis tuli Kelly Hautley meninggal dunia pada 21 Juli 2026 setelah mengalami kecelakaan mobil yang parah di Amerika Serikat. Hautley meninggal pada dalam usia 18 tahun. Kabar Hautley meninggal dunia diumumkan oleh ayahnya yang juga tuli, Chase Hautley, dalam siaran langsung bersama dengan TMZ dan menjelaskan yang menggunakan bahasa isyarat. Jesse berada di Texas ketika menerima panggilan dari pihak berwenang tentang tabrakan tersebut, dan dia menyampaikan menerima panggilan lanjutan yang menyatakan jantung putrinya berhenti berdetak dalam perjalanan ke rumah sakit setelah kecelakaan. Seperti diberitakan Peksis pada Selasa 21 Juli, Joshua mengatakan kepada TMZ bahwa dia terbang ke Maryland untuk mengambil jenazah remaja tersebut. Sementara itu, tahun produknya, Kelly Hautley terlibat kecelakaan bersama dengan seorang penumpang lainnya di mobil Honda Accord tahun 1995 tersebut. Menurut kantor sheriff Freddie Conti, mobil itu dikemudikan oleh seorang pria berusia 19 tahun dan kemudian keluar jalur dari jalan raya dua jalur dan menabrak gorong-gorong. Hautley dibawa ke rumah sakit di mana ia kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pengemudi mengalami cedera tidak mengancam jiwa, sementara penumpang lainnya menolak perawatan medis. Teman produknya, artis Godzilla vs Kong Kelly Hautley meninggal kecelakaan mobil. Baik, itu kabar duka dari artis Tom Prodo ya, buat kamu ketahui ya. Artis tuli ini, Kelly Hautley, meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2026 setelah mengalami kecelakaan mobil yang parah di Maryland, Amerika Serikat. Dan dia Hautley atau dia meninggal di dalam usia 18 tahun. Itu informasi terkini. Dan Tom Prodo ya, tetap saya cuma sama Pro Jambi. Dan sesaat lagi tepat informasi 15 waktu Indonesia Barat, Tom Prodo ya, kamu akan lanjut lagi temani bersama dengan Kak Evan ya, tepat informasi 15 waktu Indonesia Barat di sore ceria. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Prodo Jambi. Selamat sore buat teman Prodo yang mendengarkan melalui 90,9 FM, mendengarkan melalui aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. Jangan lupa dapatkan informasi terkini baik lokal, nasional, dan internasional melalui website rri.co.id. Selamat sore dan tetap bersama Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

After us. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di sore ceria ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak suka dengan telur dadar dan telur mata sapi ya? Dua olahan telur ini tuh hampir selalu jadi menu favorit saat sarapan. Selain mudah diolah, telur mata sapi dan telur dadar tuh termasuk menu makanan yang mengenyangkan ya, dan juga bernutrisi nih. Jadi nggak sedikit orang tuh membandingkan antara telur dadar dan telur mata sapi. Dan kemarin juga sempat viral ya, ternyata ada yang telurnya bakal bisa apa namanya proteinnya tuh hilang kalau misalnya diginiin gitu. Kalau misalnya telur dadar dibikin telur dadar, yang telur kuningnya dihancurin. Apakah benar nih teman Pro 2? Apakah telur mata sapi dan telur dadar tuh punya nutrisi dan protein yang berbeda? Nah, kita bakal bahas ya. Beda nutrisi dalam telur mata sapi maupun telur dadar. Nah, nanti telur dadar-dadar, maksudnya telur dadar, ini agak belibet jadinya ya, karena ada dadanya ini nih. Dan telur mata sapi, itu sebenarnya sama-sama terbuat dari bahan telur. Telur sendiri itu mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini aku rujuk dari Mayo Clinic. Satu butir telur itu mengandung sekitar 75 kalori, 5 gram lemak, 6 gram protein, 67 mg kalium, dan 70 mg natrium. Nah, telur itu juga merupakan sumber vitamin A, D, dan B12. Yang baik banget gitu ya. Serta kolin yang penting dalam berbagai tahapan metabolisme. Lalu gimana nih kalau misalnya telur mentah itu tuh diolah jadi telur dadar dan telur ceplok? Apakah kandungan nutrisi dan manfaatnya berkurang? Nanti kita bakal bahas ya teman Pro 2, stay Pro 2 FM.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Nah, Tomo Pro 2 FM, telur dadar, kandungan protein dalam telur dadar itu dasarnya tetap sama ya, sekitar 6 gram. Namun profil nutrisi keseluruhannya itu dapat berubah tergantung pada bahan-bahan yang dipilih. Dan omelet sederhana itu bisa tetap menyehatkan. Tetapi ya, bahan tambahan tertentu itu dapat dengan cepat meningkatkan kalori dan lemak. NDTV Food itu menjelaskan ya, 1 sendok teh minyak itu memberikan tambahan sekitar 40 kalori. Keju, daging, olahan, sayuran itu akan menambah serat dan antioksidan tanpa banyak tambahan kalori. Saat dimasak dengan tambahan sayuran dan sedikit minyak, telur dadar itu bisa jadi makanan seimbang yang menyediakan protein, serat, dan zat gizi mikro. Terus telur ceplok ya, walaupun nggak ada bahan tambahan seperti telur dadar, telur ceplok itu tetap bisa tinggi kalori, dan fakta utamanya adalah jenis dan jumlah minyak atau lemak yang digunakan dalam proses penggorengan. Teknik memasak deep frying ini akan menghasilkan kalori yang jauh lebih tinggi daripada teknik yang lain ya. Dan semakin luas permukaan telur yang terpapar minyak, maka semakin banyak lemak yang terserap ke dalam pori-pori putih telur. Sebagai gambaran aja nih, satu butir telur ceplok standar itu tuh umumnya akan mengandung sekitar 7-9 gram lemak total. Terus 185-200 miligram kalori, dan 185 sampai 200 miligram kolesterol ya, dan 90 sampai 100 kalori.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: bullying dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibu kota negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris. P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edin udah gak sendirian, karena tiba-tiba Edin digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa. Kalau mereka. Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy. Boy. Ngobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Perdua di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita ya.
0: Udah malam. Aduh.
2: Baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Waduh. Wuh, nyambungnya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa,
3: alhamdulillah.
0: Wow, ini
2: kompak
0: ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini cilok
2: masuk
1: ya. Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh
2: ya, jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya blok ya. Ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
1: Selanjutnya ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
4: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Kayak gitu tuh. Sharla Kalimantan.
1: Gitu.
0: Halo Sharla, lanjut yang belakang.
5: Halo, saya Tommy Boy dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
3: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman-teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
2: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak
2: Sarla. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan. Kalian
2: tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya dong. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
3: Ya di download.
0: Nanti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
7: Nggak dong.
0: Oh nggak ya? Oh nggak.
7: Bahagia,
0: okay.
7: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
7: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. komiknya dialihin. Komiknya dialihin.
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
6: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
6: Bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu.
0: Oh gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Makanya
2: bisa nyanyi bisa.
0: Oh iya benar.
2: Benar. Iya, bahan bakar.
0: Benar. Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil benar.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa?
2: Umumnya di mana? Contohnya apa? Dengerin band gitu.
3: Mandi pantai. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Salah dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita serahkan kepada kakak Tommy.
0: Kakak Tommy, kecil main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu.
0: Waduh.
5: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam,
0: benar. Enggak
2: ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
2: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Pas.
3: Getah karet.
0: Bukan. Dari papan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikur.
2: Tembikul.
4: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
2: Tembikar
4: kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa. Paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian enggak menghargai nih Rio nih mau bilang ini tembilu. Tembolok.
0: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla kan kecil di Kalimantan berarti kan di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
4: Udang keju. Sambal udang. Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
4: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: tanahnya ya.
0: Iya.
4: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
3: Kalau benar itu karena pepohonan jadi
0: rimun ya.
3: Rimun dia.
0: Oke, gitu.
4: Ya gitu. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
2: Iya.
0: Satu manajemen berarti dia ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Masih ada aspek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
5: Takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda. Oh,
4: lu.
2: Paling muda dulu.
1: Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
1: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
1: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
1: Senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
1: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Aku mau ngajak. Pengen banget sih. Pengen banget. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
4: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
4: Okay. Mereka satu season.
0: Satu season, bener.
4: Langsung klop ya. Kak Cala ya.
2: Iya.
4: Iya.
2: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
2: Semua.
3: Ya. Emang iya klop banget, emang iya.
2: Sebelah stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
4: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
2: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
4: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMA ya?
2: Biasanya di kantor.
4: Di kantor.
0: Kantor. Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
2: kalau lu udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Okay. Iya, gitu udah manner banget gua kayak halo.
5: Oh. Aku sangat tenang sekali kan.
4: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
4: Tenang barang aku,
2: kamu bilang kau tenang.
5: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
4: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
4: Kalau guys itu sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
4: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
4: Enggak, aku diserah sama Kak Diman. Oh, okay. Tadi.
0: Okay.
4: Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
4: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
0: Iya kan?
4: Oh, dilihat?
0: Udah kan dong?
4: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
4: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
4: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
4: Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
4: Kacala.
2: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Chelly, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
4: Kamu namanya aku Chelly kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
4: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh, Chelly. Kok
0: bilang
2: namanya dia lupa?
0: Gimana?
2: Marah, berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Chelly.
4: Oh, cerewet kamu.
2: Sama aja ternyata.
4: Sama aja.
2: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Chelly.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
5: Ayo, Chelo.
0: Aduh, salah.
2: Bang Diman.
0: Tapi
2: jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
4: enggak
2: gimana ya kayak wibawanya tuh.
4: Wibawa.
2: Kalau dikenal ya seperti itu wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Ya.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada? Itu udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget
0: ya. Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar. Sinar.
0: Sinar.
2: Keluar.
0: Keluar.
1: Terbit.
2: Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja,
0: bekerja
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, oh, gitu. Oh.
0: Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: sekali lagi sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga.
2: Mm-hmm.
0: Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Awal bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bilang bulan awal tahun gitu.
1: Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya itu Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Taurus. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul gak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong-nongkrong gitu aja sering gak sih?
2: Lumayan sering kok, lumayan sering. Kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya next-nya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Wes, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Sudah.
0: Udah pernah ya kan? Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya. Yeah.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar
4: gitu.
0: Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin,
4: Iya betul.
2: Kok jadi aku yang menjelaskan lo?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
0: Jawab gimana? Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh. Gitu.
0: Okay, kenapa sih? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ninggung aja. Bener.
0: Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Ya, awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
5: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orang yang menyesal?
5: Enggak menyesal.
0: Gak menyesal.
5: Kita
0: ya?
5: Sudah bahagia.
0: Oh, iya
5: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya.
5: Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita naik lagi ke Dimansia. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya?
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay, alright.
1: Gitu. Okay. Gak buat aku bingung rasanya.
0: Terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
5: Bingung
6: aku juga.
5: Kamu cowok bingung.
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya, kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Channel. Kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys kita aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Okay. Kita girls dulu ya.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Ibu banget. Selingan. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright. Boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bali.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh mirip.
4: Betul. Karena aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya, terima kasih ya. Oke, next. Selanjutnya, sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nali dulu.
0: Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
5: Wakil Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda?

0: Sesar. Boy itu lo.
1: Tiga.
2: Dua.
3: Satu. Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
1: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
3: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Ada show. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei.
1: Di klub
2: di
0: Pintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo,
0: Mario.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
3: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Yeah. Udah pernah ketemu langsung belum?
3: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raisa. Iya.
2: Dulu
0: enggak sayang. Ketemu dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Yes.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa?
0: Lampang. Itulah. Tahu. Oke.
2: Okay.
0: Panggil Love. Panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
3: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
6: Aku Paduta.
0: Sini aja.
6: Kita besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven.
6: Betul.
0: Tadi langsung kayak.
6: Belum kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
6: Paduta.
0: Oke, udah pernah ketemu langsung.
6: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
6: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
6: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
6: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tadi tapi ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
6: Ketemulah di main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
6: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gitu.
6: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
6: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
6: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sambungin. Gitu. Terakhir lah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
4: Udah gak beli game lagi?
3: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Karena baru-baru ini kan dia suka, balikan suka.
6: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
6: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Bener. Wow. Oke.
2: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
0: Oke.
6: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar.

0: Oh, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia. Tahu lo, tahu lo dia.
2: Ini video call. Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya. Lagi.
0: Yo, Spanyol, bro. Let's go.
1: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
4: Kau.
1: Jadi ketemu dulu. Ketemu.
4: Dari Belanda.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku seru. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
5: Halo teman-teman semua. Selamat malam. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, wow.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya. Aku setuju kalau itu kak. Pegang lagi nih.
0: Oke, salam, silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik. Ya?
2: Tapi Argentina
1: ada streaming soalnya.
0: Iya. Iya.
3: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya nanti?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boy di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
7: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh.
7: Semangat.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Sense, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Lagi 90,9 FM Pro 2 CMB, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya, buat edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan seperti biasa di Jaga Malam, Angga kehadiran guest yang keren banget nih teman Pro 2. Kita bakal ngebahas apa ya, mungkin kuliner? Enggak dong. Di malam hari ini Angga udah kedatangan ada sekretaris IOP Pengcap Kota Jambi, ada Mas Yudira. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Angga, gimana kabarnya?
0: Okay. Alhamdulillah baik ya. Kok suaranya lebih merdu suara dia ya? Kayak berasa dia yang penyiar radio gitu loh. Oke, okay, lama gak jumpa nih Mas.
1: Iya, siap. Program diet.
0: Lagi program diet, seriusan?
1: Iya, agak kurus set nih, belum masuk angin.
0: Aduh, iya apalagi hobi motoran ya.
1: Iya.
0: Nah, hobi motoran tuh musuhnya banget tuh, masuk angin.
1: Masuk angin. Jadi sering kerokan
0: okay. Ya. Waduh. Oke, tapi malam hari ini enggak pengen tahu IOF ini apa sih?
1: Indonesian Offroad Federation.
0: Oh, Indonesian Offroad Federation. Oke. Okay. Berarti ini yang hobi main lumpur-lumpur ya?
1: Iya, berlumpur.
0: Berlumpur. Ini offroad-nya mobil kah, motor kah?
1: Jadi sekarang IOF ini lebih banyak untuk divisinya. Kita ada sepeda, bersepeda juga ada.
0: Oke, masuk juga sepeda.
1: Terus juga RC, remote control, adventure.
0: Wow.
1: Iya.
0: Iya. Masuk ya?
1: Masuk. Yeah.
0: Terus itu juga mainan lumayan mahal loh.
1: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Apa ya? Angga pernah apa namanya itu ya, kayak konsultasi. Saking ngeliat kan di YouTube tuh banyak banget tuh, terus anggap konsul gitu. Wah, keren yang gini-gini. Berapa harga unitnya? Cukup membuat saya terkejut. Di range harga mulai dari motor matic baru sampai ya sekian-sekian lah.
1: Iya.
0: Itu bukan hobi yang murah gitu ya.
1: Iya, pelepas stres.
0: Pelepas stres ya. Aduh, oke. Jadi masuk di situ sepeda, RC, apa lagi?
1: Terus ada juga 2x1 yang kita umumnya motor, motor trail, terus juga ada mobil. Mobil pun ada mobil adventure, ada tubular yang kerangka itu.
0: Tubular yang kerangka ya. Okay. Yang apa istilahnya tuh, kalau lagi jalan di lumpur tuh ya melualam gitu loh.
1: Masuk udah, anginnya double.
0: Iya, lumpurnya juga naik ke mobil. Oke, okay, wah keren banget nih. Jadi IOF nih mewadahi sekian banyak itu ya. Tapi Angga pengen tahu nih. Apa namanya? Kalau sepeda itu ada off-roadnya?
1: Iya, downhill.
0: Iya, downhill ya. Angga mikirnya sepeda main becek-becekan tuh. Waduh, pecah itu paha tuh.
1: Meledas.
0: Kalau kata orang sekarang tuh, meledak. Iya, downhill, nah, betul. Itu yang lagi seru-seru banget ya.
1: Iya.
0: Dan itu juga bukan sepeda yang murah ya. Karena bakal, maksudnya dengan kondisi ekstrim gitu yang bakal jam mungkin sekian meter dari apa istilahnya tuh, pendaratan landingnya, itu kan butuh apa ya, unit yang proper gitu.
1: Sama
0: yang
1: fisik juga memang.
0: Fisik udah pasti. Karena Angga sering lihat juga tuh yang apalagi yang di luar negeri kan, dari apa istilahnya, dari gunung yang tipis-tipis banget. Ya Allah, saya ngeliatnya aja jantungan gitu.
1: Ya, pedesir.
0: Oke, nah ini IOF ya. Kalau boleh tahu nih, berarti sekretaris IOF Pengcap Kota Jambi. Ya. Udah berapa lama menjabat nih, Mas Yudi?
1: Kalau saya dari tahun 2023. Saya di Pengcap Kota Jambi.
0: Ada periodenya gak?
1: Iya, ini kebetulan periode terakhir.
0: Ini berapa lama masa jabatannya Mas?
1: Dari 2023 sampai 2026 ini bisa dibilang 3 tahun ya.
0: Oh, 3 tahun, oh berarti 3 tahun ganti, 3 tahun ganti ya, 3 gitu tahun ya. Oke. Berarti memang, tapi ini FYI ya teman Pro 2 ya, Mas Yudi, anggap panggil Mas Yudi aja ya.
1: Iya.
0: Beliau ini banyak banget komunitasnya gitu loh. Yeah. Angga nggak tahu dia ini apakah memang suka bersosialita atau memang gabut aja di rumah.
1: Gitu ya kalau kita bersilaturahmi. Yeah. Jadi kalau saya memang konsepnya kan di ekonomi kreatif ini Mas.
0: Oke.
1: Jadi kita memberi sentuhan baru kepada memang bidang-bidang komunitas yang mana di situ punya karakter yang kuat. Kita saling berkolaborasi gitu. Jadi kita ada sentuhan baru, bukan hanya berkegiatan berkumpul saja gitu kan.
0: Iya. Oke. Begitu ceritanya teman Pro 2. Deh, buat kalian semuanya nih apa kita mau ngebahas nih, ada sebuah kegiatan event yang akan dilaksanakan oleh EOF. Dan ini bakal collab ya.
1: Iya.
0: Bukan dengan Atta Halilintar kan?
1: Bukan.
0: Bukan dengan YB kan, Reza Arab. Bukan ya.
1: Nanti disawer.
0: Itu YB lagi tinggi banget loh di YouTube. Iya. Kalau Angga rasa collab dengan dia bakal naik banget tuh.
1: Sangat baik. Ngefoto aja langsung bar.
0: Yeah. Oke deh. Kalau boleh nih, kita spill tipis dulu deh sebelum kita bakal break. Eventnya ini, apakah mobil, motor, sepeda, atau RC?
1: Kami menghadirkan semuanya, tapi sepeda untuk kali ini kita skip dulu karena memang untuk medannya kurang proper ya, nanti kasihan teman-teman sepeda juga gitu.
0: Oke, berarti ada RC, ada motor, terus juga ada mobil adventure,
1: sama tubular mobil, juga tubular juga, balap SCS kita bilang.
0: Keren banget.
1: Lokasi nah kalau bisa dibilang ini adalah moving event ya. Jadi untuk ada 3 hari, di hari pertama kita rolling sampai ada berhenti di satu titik, yaitu di Sungai Napal. Terus camp di situ karena memang
0: keren tuh.
1: Sekarang momennya orang seneng ride and camp.
0: Betul.
1: Terus ride and camp gitu. Nah, bersosialisasi di situ, istirahat, paginya kita lanjut lagi.
0: Teman Pro 2, penasaran kan seperti apa eventnya? Nah, ini keren banget nih, event off-road yang kolaborasi sama Bayangkara ya.
1: Iya.
0: Bayangkara ini yang itu ya?
1: Iya,
0: Kepolisian Republik Indonesia. Iya. Tumben dikasih nama Bayangkara.
1: Iya, karena kita polisi dan masyarakat berbaur gitu.
0: Oke.
1: Iya,
0: dikasih nama Bayangkara ya. Oke deh teman-teman berdua, seperti apa nih kegiatannya dan mungkin apakah buat kamu yang juga punya hobi yang sama, wah kayaknya gue pengen ikutan, apakah masih terbuka untuk pendaftaran? Nah jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Oke, kita lanjut lagi masih di 90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu, dan masih bareng Angga dan juga Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, kita lanjut ngobrol ya. Ini eventnya EOF X Bayangkara Safety No Compromise. Wow, keren banget ya. Berarti ya namanya kalau yang ini
1: extreme,
0: kan
1: ekstrim.
0: Iya, rada ekstrim ya. apa namanya? Memang safety itu memang diutamakan banget, dan bahkan kadang-kadang itu kan ada nafsu dari peserta yang cukup tinggi.
1: Adrenalin
0: ya, lagi naik. Ini naik-naiknya. Mungkin entah ngejar time atau apa gitu. Nah, ini yang justru karena gini loh. Mungkin Mas Yudi juga pernah lihat mungkin di channel YouTube. Ada 4 orang YouTuber otomotif yang bikin event off-road. Ya off-road lah. Mobil yang lagi populer nih.
1: Iya, lagi in.
0: Nah, lagi in yang harganya digoreng banget tuh. Nah, ada salah satu peserta. Salah satu peserta yang saking apa namanya? Ya adrenalin lagi tinggi, lagi nge-hype banget. Memacu kendaraan cukup tinggi sampai akhirnya kebalik gitu.
1: Iya, hilang kontrol.
0: Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa ketika berlomba pun kita juga harus penuh perhitungan ya, gitu. Nah, ini balik lagi dengan event-event yang maksudnya event yang bakal dilaksanakan ini EOF X Bayangkara Safety No Compromise ini, terutama mungkin apa ya, untuk motor dan mobil lah. Kalau RC ngerasa paling aman lah. Mau kebalik mobil pun gak masalah gitu loh, karena mobilnya mini.
1: Guling-guling.
0: Paling mobilnya aja guling-guling. Dan ngerasa gak bakal ada kerusakan tuh. Tapi balik lagi untuk motor dan juga mobil. Nah, ini kan memang harus yang benar-benar proper. Dan ada ininya gak, ketika mungkin pas pendaftaran ada semacam inspeksi kah, atau mungkin ada syarat kriteria minimal atau apa gitu?
1: Nah, kalau untuk acara yang kita lakukan setiap acara itu memang ada yang namanya scrutinary. Nah, di situ di mana semua mobil diperiksa kelayakannya oleh ada namanya tim scrut. Mulai dari apa namanya, mobilnya sendiri, terus habis itu drivernya, kelengkapannya, terus juga ada namanya kayak life jacknya juga, kayak dongkrak gitu, terus macam-macam perlengkapan di situ. Kalau seandainya memang tidak layak, nanti ada formnya di situ.
0: Berarti memang ada inspeksi ya.
1: Iya, inspeksinya di situ.
0: Nah, kendaraan yang akan dilombakan gitu. Dan ini semuanya 3 hari. Ini semua lomba nih, ada 4.
1: Nah, iya, kita
0: cabang lomba berarti ya.
1: Iya, bukan hanya lomba, tapi di situ kita liburan. Bahasanya ada liburan. Nah, relax. Santai. Nah, jadi
0: ini mungkin kayaknya healing berbalut kompetisi ya.
1: Kompetisi.
0: Lebih tepatnya cuma healing aja nih. Menyalurkan hobi, camping, ya gitu. Iya.
1: Jadi memang kalau kita ngobrol sekarang itu segmen off-road seperti apa, karena sekarang kan lebih banyak para orang-orang healingnya ke alam.
0: Betul.
1: Jadi kita setting memang di hari pertama itu kita ada namanya cross country. Cross country di mana mulainya kita start dari Polda, terus nanti kita telusuri ke hutan kota, nanti sampai di Nes. Di situ kan kita bisa menikmati mulai dari jalan aspal, gravel yang ini berbatu, sampai nyicip lumpur dikit gitu. Lumpur, debu gitu.
0: Debu ya. Tapi kayaknya debu deh sekarang.
1: Iya, debu.
0: karena lagi kering-kering banget.
1: Nah, di situ nanti kita akan merasakan sensasi alamnya yang di Sungai Napal.
0: Gitu.
1: Sungai Napal camping di situ.
0: Berarti rute awalnya dari Polda, Mapolda, terus juga ke apa, hutan kota, baru nanti ke Nes ya.
1: Iya,
0: siap. Itu dia tuh teman Pro 2 ya. Nah, balik lagi nih, ini kompetisi offroad ini sendiri pendaftarannya terbuka untuk umum kah atau mungkin hanya mungkin ya kan kadang ada yang dikhususkan untuk komunitas-komunitas aja gitu loh, atau mungkin mandiri juga bisa ikutan.
1: Nah, kalau kami kali ini memang lebih terbuka. Jadi yang mau mandiri bisa, baik klub juga bisa. Nah, ada beberapa memang kawan-kawan yang berangkat dari mandiri di Kota Jambi. Terus juga ada kawan-kawan klub, salah satunya dari Merangin nih, teman-teman Mor. Terus juga ada Ado lain juga. Nah, terus kalau yang untuk motor rata-rata memang teman-teman yang mandiri. Yang pengen mencoba beberapa apa obstacle dan juga jalur-jalur yang memang sengaja kita buat di kali ini, ada slow-nya, ada olahraganya, ada berenangnya juga gitu.
0: Nah, penyelenggaraan sendiri ini barengan atau maksudnya gini, serentak semuanya atau mungkin ada mobil dulu, terus baru motor.
1: Nah, kalau kita seiring sejalan maksudnya. Ya, jadi kalau untuk di hari Jumat besok kita semua startnya bareng. Cuman nanti kayak mobil tubular, terus juga untuk RC itu karena acaranya di Sabtu Minggu, mereka kita ini skip dulu. Jadi mereka bisa ke lokasi yang ada di Citaraya untuk persiapan. Nah, yang lainnya langsung ke Sungai Napal.
0: Wah, ini berarti kan memang ini ya, yang di Sungai Napal berarti motor dan mobil adventure ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini kan ada dua venue.
1: Ya.
0: Dijalankan berbarengan.
1: Iya.
0: Bagaimana nih kesiapan panitia? Maksudnya kan akan ada titik-titik yang diawasi, poin-poin yang diawasi, mungkin yang yang cukup ekstrim atau apa, karena biasanya kan kita nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal hal-hal yang tidak kita inginkan lah pokoknya. Tapi kan sebagai penyelenggara pasti ini udah diperhitungkan ada titik ini kan membutuhkan kesiapan panitia yang luar biasa gitu loh, karena ada dua event, ada dua venue, belum lagi nanti ketika Sabtu Minggu
1: crowd-nya
0: seperti apa gitu kan. Gimana nih, mungkin bisa digambarkan mungkin untuk kekuatan dari penyelenggara sendiri ada berapa orang?
1: Kalau dari kepanitiaan sendiri kita kemarin sudah konsolidasi dan berkomunikasi sama Polda Jambi untuk pengamanan dan juga pembatasan penonton nanti. Jadi skema pengamanan seperti apa, kami sangat sangat ketat juga sampai malam ini tadi. Malam ini ada koordinasi juga nih di salah satu rumah dinas Wakapolda gitu. Nah, jadi kami memang mengutamakan safety dan tidak ada kompromis di situ gitu. Nah, secara kapasitinya wah lumayan besar juga ini untuk panitiaan, karena kami akan memploting di beberapa titik-titik yang ada titik-titik persimpangan gitu. Dan juga titik-titik yang ibaratnya di situ bisa crossing juga gitu.
0: Nah, untuk balik lagi soal peserta, pendaftaran dibuka dari kapan sampai kapan, dan mungkin secara rinci mungkin syaratnya apa, terus juga kalau boleh tahu juga mungkin apakah ada biaya pendaftaran juga, nah ini seperti apa nih Mas Yudi?
1: Nah, kalau yang untuk kegiatan ini memang peserta sudah kita close pendaftarannya di tanggal 19 kemarin. Dan mereka juga ada biaya pendaftaran, karena biaya pendaftaran itu juga untuk supporting event lah. Karena ini bisa dibilang salah satu event di Jambi yang konsepnya adalah moving event, tidak di satu titik, dan juga ada beberapa konten gitu. Nah, jadi membutuhkan konsentrasi yang lebih. Gitu tadi.
0: Berarti emang udah close ya?
1: Iya, udah close.
0: Kalau boleh tahu gambaran dari semua kategori?
1: Dari semua kategori,
0: berapa total peserta?
1: Kita nggak berapa banyak ya, tapi intinya bisa dibilang hampir 100. Dan ini luar biasanya untuk di event ini, salah satu offroader legendaris Indonesia, Om Yuma, hadir di sini untuk meramaikan kegiatan besok. Dan juga atensi dari beberapa senior offroader juga hadir di sini.
0: Oke. Nah, ini teman Pro 2 ya. Berarti bakal mulai hari,
1: kita mulai di hari Jumat besok. Ini baru saya scrut nih.
0: Oke. Jadi
1: mohon maaf agak ini.
0: Berarti Jumat besok udah gas
1: udah
0: ya.
1: Udah gas sih. Tadi kita periksa scrutinering kelayakan kendaraan yang mobil akan berangkat besok, terus pemberian fasilitas peserta kayak apa tanda pengenal dan lain sebagainya gitu.
0: Oke. Terus juga ini dari supporting dari kayak medis gitu gimana?
1: Ya, alhamdulillah untuk medis baik itu dari provinsi, dari dokes dan juga dari puskesmas tempat kita sudah berkoordinasi dan mereka support kita sih di beberapa titik dan juga pada saat kegiatan mereka menurunkan tim medisnya juga. Gitu.
0: Iya, ini kan sebagai bentuk apa ya, persiapan aja sih sebenarnya. Dan kadang-kadang juga ada hal-hal yang mungkin di luar ini ya, maksudnya mungkin ada peserta yang mungkin kelelahan, mungkin saking apa adrenalin lagi tinggi, jadi kayak ah nanti aja lah makannya gitu.
1: Kecapean.
0: Taunya malah kecapean, pingsan.
1: Siap.
0: Aduh, karena aku punya temen kayak gitu gitu. Kalau lagi adrenalin, tapi enggak off road. Cuma kayak misalnya kayak apa ya, nampil gitu. Dia enggak akan nyentuh makanan atau minuman apapun gitu.
1: Enggak notice lebih.
0: Oke. Apa namanya ini untuk lombanya sendiri nih, untuk kompetisi offroad ini, apakah ini agenda tahunan atau ya memang baru ini? Maksudnya untuk seperti ini baru dilaksanakan.
1: Kalau untuk kompetisinya kita sudah berapa kali sih sampai memang ada momen kita latihan bersama. Terus untuk tahun ini sebagai penutup lah. Penutup.
0: Berarti dalam tahun ini ada beberapa event lain?
1: Ada satu pamungkas mudah-mudahan gitu, satu pamungkas yang nanti ibaratnya terima kasih kami kepada semua kawan-kawan offroader atas apa namanya kolaborasi dan ini selama kepengurusan gitu.
0: Oke, berarti nanti setelah ini ada satu lagi
1: gitu. Iya, ada satu lagi. Oke. Mudah-mudahan bismillah ini lancar juga.
0: Yang jadi pertanyaan kenapa eventnya sekarang gitu loh, nggak di awal-awal tahun yang cenderung lebih basah? Maksudnya tracknya ya?
1: Iya siap. Tracknya
0: kan lebih seru gitu loh.
1: Karena kalau di tahun-tahun kemarin kami sudah melakukan di kabupaten, jadi dengan beberapa tematik. Yang sebelumnya kita ada namanya Wonderland di Jangkat, di mana kami mengeksplor kopi juga, masyarakat dan budayanya juga, sama main-main ke daerah Depati 4 gitu.
0: Keren banget tuh.
1: Iya, seru. Iya. Terus juga di mana kita ngeksplor Merangin juga di situ, kabupaten.
0: Oke. Terus untuk berarti ini apa namanya persiapan untuk inilah ya akhir periode teman-teman ini ya pengurusan sekarang
1: sebagai
0: ya.
1: Sebagai apresiasi teman-teman kepada semua klub-klub yang sudah support pada sesama seperjuangan gitu. Kita tutup dengan manis.
0: Siap. Mudah-mudahan. Nah, untuk membuat event seperti ini gitu loh.
1: Iya,
0: ini butuh persiapan berapa lama sih?
1: Kalau secara persiapan kita sudah lumayan sih sekitar menggodoknya 2 bulan. Cuman semua memang gak terasa gitu. Di akhir-akhir mepet kayak gini sudah mulai kalau istilah Jambi begebuan gitu. Ya buru-buru gitu.
0: Gitu. Oke, dan semuanya berjalan ini ya, berjalan sesuai,
1: sesuai
0: yang diinginkan.
1: Jadi kami memang bagi-bagi mas, bagi-bagi tugas gitu.
0: Oke. Terus untuk kalau boleh tahu nih, kalau boleh dikasih bocoran, hadiahnya seperti apa? Apakah hanya trofi atau mungkin ada uang pembinaan?
1: Kalau yang untuk di adventure kita ada satu buah motor.
0: Wow.
1: Satu buah motor, terus nanti di SCS itu kita juga ada satu buah motor. Terus ada sepeda MTB juga buat RC. Terus juga di balap SCS juga ada sepedanya. Di motor kita juga ada undian buat pemenang juga, 5 pemenang gitu. Banyaklah hadiah hiburan juga buat yang hadir. Penonton juga ada undiannya juga.
0: Penonton juga dikasih.
1: Iya, karena kita bagi penonton kesana, bagi penonton yang hadir kita ada kupon undian yang nanti diundi di tiap harinya.
0: Oke, nah nih kita dapat ini nih Mas, nih dapat feedback nih dari pendengar nih.
1: Siap, siap, siap.
0: Nih apa namanya hal jaga malam nih Mas. Teo dari Magelang.
1: Selamat malam Mas Teo.
0: Mau tanya nih, bagaimana standar prosedur operasional keselamatan yang diterapkan panitia bagi para peserta dan penonton di jalur ekstrim? Nah, gimana nih Mas?
1: Ya, yang jelas kalau untuk para penonton dulu, kita memang ada batasan apa ya jarak antara arena dan juga penonton. Kita ada pemakai pita dan juga dari dua pita, antara pita kuning sama pita merah itu nanti akan ada marsal. Marsal itu kayak hakim garis lah, kita mengingatkan gitu.
0: Yang biasanya itu kalau di apa formula GP dan sebagainya pakai rompi kuning ya.
1: Iya, standby.
0: Oke, berarti nanti adalah yang mengawasi ya.
1: Iya, terus juga kalau yang untuk peserta kita ada memang standarisasi kelayakan kayak ada scrutinering di situ yang memang di apa? Ada tim yang menggawanginya adalah tim-tim yang bisa kita bilang lulus sertifikasi di situ.
0: Oke, keren banget nih. Nah, gimana Mas Teo? Udah terjawabkan, tercerahkan gitu. Atau mungkin mau berbagi cerita juga mungkin dengan event di Magelang buat kita di sini. Oke deh. Yang pastinya nih teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi masih ngebahas seputar EOF ini sendiri dan juga eventnya, dan pastinya ada banyak hal yang bisa kita kulik nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Oke, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 JMP di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, masih bareng Angga dan juga Mas Yudi juga nih. Tadi kita udah ngebahas soal event off-road yang bakal sudah akan istilahnya tuh udah pendaftaran udah lewat nih, tinggal jalan aja nih. Berarti yang nggak ikut mungkin akhir tahun kali ya.
1: Siap, bisa nonton, bisa nonton.
0: Minimal bisa nonton lah gitu. Tapi gini, Mas Yudi, nah ini kan aku pengen tahu mengadakan event offroad ini apakah memang khususnya di Jambi sendiri, entah itu di kota maupun provinsi, apakah memang animo dari masyarakat memang cukup tinggi, entah itu dari pesertanya ataupun mungkin yang nonton gitu?
1: Sebenarnya karena ini termasuk olahraga minat khusus, secara impact itu sangat besar buat masyarakat, karena memang secara hal yang unik sih ya, mulai dari kegiatannya, mulai dari tools, mulai dari unit, dan mulai dari para pesertanya. Samalah kita nggak ini ya, hampir samalah kayak balapan yang lainnya gitu. Cuman kalau saya bilang untuk di Jambi luar biasa mas, kalau memang kita kayak latihan SCS saja, latihan tubular, itu kita pernah mengadakan di dulu di Indofood. Itu kalau yang nonton bisa sampai 100 lebih. Gitu. Itu hanya reguleran aja tuh. Terus habis gitu waktu kita di Orduri itu luar biasa, 500-an ada gitu. Sampai ya kalau gak kita filtrasi itu bahaya juga kan. Jadi bergerumbul gitu.
0: Betul. Berarti memang ya ini memang ini ya, memang masyarakat pun juga cukup
1: antusias
0: ya. Tapi untuk pemilihan venue sendiri, lokasi-lokasi

0: Masih ini lebar,
1: masih luas.
2: Pemilihan tempat itu masih ini, bahkan
0: masih banyak.
2: Sempat di daerah kebun kopi apa kebun bohok ya?
0: Bohok.
2: Ya sempat juga ada, tapi ya imbas dari penduduk makin ramai, ya, perumahan ya, makin dibangun di mana-mana, bergeser ke
0: pinggir.
2: Ke pinggir ya. Dan enggak rasa juga di khususnya kayak Muara Jambi enggak terlalu jauh dari kota, tapi memang masih cukup banyak opsi ya, kalau di sana
0: banyak
2: ya.
0: Pilihan.
2: Banyak pilihan. Nah, mungkin untuk perizinan sendiri gimana untuk ya, mungkin ini kan kita mengadakan di wilayahnya Kabupaten Muara Jambi, pasti kan ada perizinan entah itu ke apa namanya bupatinya, terus juga polresnya,
0: polisiannya. Yang jelas kalau selama berproses ini memang kita bisa bilang filtrasinya sangat ketat, karena memang ini termasuk olahraga yang ekstrim ya. Tapi ya alhamdulillah kita sudah memenuhi semua syarat, bismillah juga lancar dan aman. Dan memang itu tadi hal-hal yang ini nanti mudah-mudahan indah pada waktunya gitu.
2: Indah pada waktunya ya.
0: Iya, proses-proses ya.
2: Proses,
0: kemarin-kemarin itu indah pada waktunya.
2: Asik. Tapi ini Angga mau ngebahas di luar terkait kompetisi off-road dan sebagainya. Belakangan kan memang off-road ini sedang cukup bisa dibilang mulai naik ya.
0: Iya, bisa dibilang
2: seperti di berbagai daerah. Gak hanya di kota ataupun provinsi Jambi. Angga lihat mulai gencar diadakan event-event serupa. Nah, impact-nya karena Angga lihat dan kebanyakan juga teman-teman ketimbang ngebeli unit baru dibangun dari awal. Dan kita tahu kualitas build mobil-mobil baru kan beda dengan 2000 bahkan 90-an ke bawah.
0: Ya.
2: Yang sekarang tuh kayak kerupuk gitu loh.
0: Ya.
2: Kalau takut lecet, takut kebalik, penyet dan sebagainya. Nah, ini ada apa ya, istilah impact-nya itu adalah mobil-mobil yang dulu harganya tuh bisa dibilang terjangkau. Sekarang kegoreng gitu.
0: Iya. Iya lagi.
2: Iya kan?
0: Iya lagi.
2: Di awal 2000-an kita enggak apa-apa sebut merek karena ini mobilnya legend juga.
0: Iya.
2: Suzuki Jimny.
0: Iya, Jimny Katana.
2: Itu orang pada nyari mulai kegoreng.
0: Goreng lagi.
2: Terus juga apa? Yang hardtop apa?
0: Ya.
2: Apa tuh bilang Land Cruiser.
0: Iya.
2: Land Cruiser ya.
0: Land Cruiser
2: ya,
0: LC.
2: LC. Bukan LC yang itu ya. Tapi LC ini cukup seksi loh.
0: Iya.
2: Apa yang gede yang berapa apa ya? Berapa
0: VH ya?
2: Iya. Itu orang cenderung milih LC yang itu. Angga kurang tahu CC-nya berapa, tapi rata-rata lebih milih itu ketimbang mereka membeli mobil off-road yang maksudnya bisa diperuntukkan untuk off-road yang baru.
0: Karena nyaman, Mas.
2: Karena nyaman ya. Lah.
0: Apalagi kalau kita ngelihat ada salah satu YouTuber legend-nya otomotif Indonesia, Om Hauke.
2: Betul.
0: Om Hauke keliling dunia pakai itu lagi. Di mana usianya kayak gitu kan yang jelas. Kalau jalan jauh kan butuh kenyamanan. Sudah teruji berarti ini barang.
2: Sudah teruji.
0: Ini barang bagus kan gitu. Jadi ya nggak neko-neko lagi kan. Memang secara harga kan ya luar biasa.
2: Iya. Tapi kan LC yang baru kan juga cakep gitu loh. Tapi kenapa nggak jadi pilihan gitu loh?
0: Karena itu drive a legend kan.
2: Nah, salah satu yang cukup ngegoreng juga dan aku nggak nyangka banget ini ya. Ini kayaknya sebelum COVID deh. Daihatsu Tough.
0: si petak imut.
2: Angga dulu punya cita-cita pengen punya mobil itu gitu. Tapi setelah tahu harganya,
0: ini gorengnya luar biasa.
2: Iya. dengan kondisi yang sehat ya.
0: Siap-siap jalan.
2: Siap jalan. Itu seharga LCGC baru loh.
0: Udah nabung gitu.
2: Iya, aduh, padahal maksud

0: sedang ketuk karena angkat nih betul banget nih, tadi kita sempat di awal tuh sempat ngebahas bahwa kadang-kadang memang kita tuh healing itu kayak suka ke alam gitu loh, dan terkadang dengan kendaraan yang sekarang apalagi di kota ya kebanyakan yang didominasi LCGC, city car, sedan, ya pokoknya yang jenis-jenis yang nyaman gitu loh,
1: SUV.
0: SUV, tapi SUV udah bisa dibawa ke alam gitu loh. Tapi kalau memang untuk yang prover kan memang kendaraan-kendaraan seperti itu gitu. Angka sempat pengen punya gitu loh. Tapi setelah tahu kegoreng.
1: Oknum.
0: Karena Angka cukup, Angka lebih ke ini sih, lebih ke tough highline yang panjang. Karena itu ganteng banget loh.
1: Dia kekar.
0: Ya kekar.
1: Elegan.
0: Kalau misalnya pinter didandanin, bisa lah mirip apa? Mercy yang.
1: G-Class.
0: G-Class. Kalau pinter dandaninnya gitu. Masih murah lah.
1: Pokoknya cilun.
0: Nah ini kalau menurut Mas Yudi sendiri, ini memang sebuah fenomena yang wajar atau mungkin aji mumpung gitu.
1: Iya, kalau ini Mas tanyakan dari perspektif kacamata komunitas atau penghobi, ini sebenarnya kita berinvestasi. Di mana kalau di kami-kami ini investasi jangka panjang. Banyak kawan-kawan yang memang ya kalau dibilang beli murah, direstorasi lagi, well proper, diputar lagi, ibaratnya berdagang seperti itu, kolektor. Gitu.
0: Sampai yang direstorasi sampai benar-benar jadi.
1: Iya, benar-benar jadi, dan itu kalau ketemu memang orang yang tepat dan juga orang memang tahu itu barang, udah itu ibaratnya rezeki. Jadi ya itu tadi proses ya, proses dan kalau kami selama ini prinsipnya itu proses investasi buat kedepannya.
0: Tapi kan yang jadi jadi kolek di sini kan adalah jenis-jenis yang mau tuba.
1: Iya.
0: Mobil tua banget gitu.
1: Iya.
0: Yang meskipun mungkin secara part harganya mungkin affordable lah.
1: Iya.
0: Tapi kan maksudnya gini, mungkin ada beberapa part yang mungkin memang kadang-kadang harus kita inden dan sebagainya. Tapi sebagian besar untuk fast moving part itu cenderung enggak rasa harganya affordable lah. Yeah. Tapi kan memelihara motoba ini kalau karena enggak juga pernah memelihara mobil tua gitu. Yeah. Memang ada rasa kebanggaan dalam diri, ada rasa kepuasan
1: batin
0: ya. Laki-laki memang beda gitu loh.
1: Beda mainannya.
0: Sering kan cewek ngapain sih melihara mobil tua gitu. Tapi memang ada kepuasan, cuma kadang-kadang itu setiap hari itu selalu ada rasa was-was.
1: Iya.
0: Ini apalagi nih.
1: aduh.
0: Ini mau jajan apa nih? Mau jajan apa nih?
1: Tapi asiknya di situ.
0: Asiknya di situ ya. Tapi dengan maksudnya memelihara mobil yang dalam kondisi sudah berumur dan butuh perawatan ekstra. Ini apakah apa istilahnya ya? Masih worth it dilakukan gitu loh dengan sebagai karena ini jadikan koleksi kan gitu.
1: Kalau kami beda-beda sih kriterianya. Kalau memang di saya lebih senang itu barang semakin kita sering sering pakai, terus juga sering setangan gitu kan. Kita tahu nih kapan ngambeknya. Terus gimana cara ngerayunya gitu. Nah, dan juga di dalam satu komunitas biasanya kita saling sharing. Kita ada teman-teman mekanik, terus juga ada para owner. Kita saling sharing nih. Dan juga kalau ada rezeki lebih, biasanya kita nimbun spare part. Beli spare part dulu gitu, jaga-jaga.
0: Ini kayaknya bikin spare part langka kayaknya ya.
1: Iya, aman. Okay.
0: Kalau boleh tahu nih, sebelum kita bakal mengakhiri kebersamaan, sebagai seorang off-roader dan juga sekarang seorang pengurus juga di IOF sebagai sekretaris Pengcap ya. Mengoleksi apa seorang Mas Yudi?
1: Kalau saya sih punya mobil ya biasa-biasa aja, Ford Ranger 2004. Ya standar aja lah kita. Pokoknya bisa dipakai jalan gitu.
0: Impian saya itu Ford Ranger. Apalagi yang baru tuh F50.
1: Iya, aduh.
0: Cakep banget, sumpah. Cuma harganya udah itu M gitu.
1: Aduh.
0: Jujur ya, ketimbang mobil Jepang, Ford memang ganteng banget.
1: Iya, Amerika banget.
0: Emang apa ya, muscle car banget. Iya,
1: berotot.
0: Tapi Angga pengen tahu, karena Angga punya hasrat untuk memelihara seekor Ranger.
1: Yes.
0: Entah itu nanti Ranger merah, Ranger putih.
1: Biru itu kayaknya.
0: Biru cakep juga sih kayaknya. Dengan karena harga spare part kan beda dibanding mobil Jepang itu. Ini lebih maksudnya apakah ya secara ini worth it untuk dipelihara gitu?
1: Worth it sih, karena ya pertama saya pribadi ngerasa kalau itu selama berkegiatan nyaman gitu kan. Terus juga secara style buat kita para cowok gitu, double kabin. Well lah, worth it lah gitu.
0: Oke, terakhir banget. Jika diberikan kesempatan, diberikan ya gift lah, total dikasih rezeki dari yang di atas gitu loh. Ada nggak satu unit yang jadi impian banget?
1: Oh, kalau impian banget sih,
0: yang dream banget dari seorang Mas Yudi. Mobil ya, ini mobil ya, kita bicara mobil ya.
1: Iya, mohon maaf yang di rumah.
0: Nggak apa, ini kan berandai-andai gitu loh. Tapi Angga mau tahu, ini Mas Yudi tipikal ISO atau minta maaf?
1: Minta maaf lah. Okay. Kalau nggak gitu, aduh.
0: Susah ya.
1: Iya.
0: Okay. Apa nih impian nih?
1: Kalau saya ya sederhana aja, Landy seri 2 aja cukup.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Buat yang di rumah.
1: Iya, buat yang di rumah, maaf ya.
0: Maaf ya.
1: Nanti ya siaplah.
0: Aduh,
1: oke. Tabak.
0: Akhir, thank you banget Bos Mas Yudi, sukses.
1: Terima kasih, Mas.
0: Untuk event IOF X Bayangkaranya. Ya, semoga seperti tagline-nya safety no compromise ya.
1: Yeah.
0: Jadi benar-benar berjalan dengan aman dan nyaman juga buat peserta dan penonton, tentunya juga buat penyelenggara, sehat-sehat sampai acaranya. Maksudnya sehatnya sampai
1: selesai.
0: selamanya gitu. Jangan maksudnya minimal sampai acara kelar tuh diberikan kesehatan luar biasa lah gitu loh. Jadi tetap bisa beraktivitas maksimal. Gitu. Oke, thank you banget udah hadir di sini. Sukses acaranya.
1: Amin.
0: Dan next time mungkin bakal kita undang lagi, mungkin event penutup untuk kepengurusan. Kita pengen tahu seperti apa, apakah mungkin akan lebih ekstrim lagi gitu. Okay. Sukses terus ya buat Mas Yudi.
1: Amin. Terima kasih RRI, terima kasih Mas.
0: Okay, teman produk dimanapun berada, itu dia obrolan kita malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Halo yang, kamu di mana? Aku cuma ngomongin aja. Hari ini kita yang 3 tahun. Kamu inget kan?
4: Iya, aku ingat.
3: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
4: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya.
3: Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
4: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
3: Yang?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam teman Pro2. Ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara kayak iseng-iseng gitu. Nah faktanya teman Pro2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro2, itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu, dan ia gak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Nah, gitu teman Pro 2 ya, karena sebenarnya gini loh. Banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi nggak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya nggak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu, gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah nggak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan. Ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekedar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu nggak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2, kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2, karena sebenarnya masih banyak sih, tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia nggak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu mendatang. Nggak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya itu nggak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, seperti biasa Angga bakal ngebahas soal masalah percintaan nih teman Pro 2. Karena memang merasa dicintai dan memiliki rasa koneksi itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman yang luar biasa. Tapi menjalin hubungan bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami ya teman Pro 2 ya. Gak semua hubungan itu sehat. Bahkan beberapa hubungan mungkin saja gak baik untuk kita. Nah, tanda bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag itu adalah peringatan yang menunjukkan perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, gak ada manusia yang sempurna sih. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis. Hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti yang mereka berikan. Dan mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting. Karena itu dapat menyelamatkan kita dari rasa sakit hati yang gak perlu. Dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk mau lanjut atau ya stop di sini aja. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, teman Pro 2, yang pertama itu adalah mungkin ada nggak pasangan kamu yang sering menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu? Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh dari dia? Awas ya, hal tersebut nggak boleh kamu abaikan begitu saja. Cemburu kronis adalah tanda bahaya posesif nih teman Pro 2. Cemburu dalam suatu hubungan memang hal biasa, tapi jika pasangan kamu terlalu cemburu, hal itu dapat merusak hubungan. Terlebih jika cemburu berlebihan. Kamu perlu bicara kepada pasangan mengenai pentingnya menetapkan boundaries atau batasan dalam sebuah hubungan. Tanda yang lainnya teman Pro 2, kamu tentu tahu kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menjadi tanda buruk karena bisa menyebabkan kesalahpahaman, rasa sakit hati, dan perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Nah, di sisi lain, jika pasangan kamu selalu menghindari pembicaraan masalah penting, menutup diri saat terjadi masalah atau menolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan jika kedua pihak menutup diri saat menghadapi percakapan yang sulit. Nah, teman Pro 2 menciptakan lingkungan yang beracun di mana masalah nggak pernah terselesaikan dan seiring waktu bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Ya, masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi, Jaga Malam. Kita lanjut lagi ya, terkait dengan tanda-tanda hubungan yang nggak baik deh, yang perlu kalian waspadai, atau istilahnya itu red flag nih teman Pro 2. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting loh. Jadi karena itu berbohong adalah tanda bahaya, karena merusak kepercayaan yang sangat penting nih untuk hubungan yang sehat. Kebohongan yang terus-menerus menyebabkan siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan, dan bisa menyakiti orang yang udah dibohongi. Seiring waktu, hal itu dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Jadi, bisa hampir mustahil untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Selanjutnya, itu tanda lainnya adalah nggak pernah konsisten. Eits, jangan salah ya. Konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku nggak konsisten ini, misalnya pasangan kamu selalu bertindak nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan dan rasakan? Ingat ya, perilaku seperti itu adalah tanda bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang nggak konsisten bisa menciptakan kebingungan dan rasa nggak aman dalam suatu hubungan. Nah, sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seseorang yang terus-menerus nggak bisa menepati komitmennya. Sering waktu, hal ini dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan kamu bisa retak. Nah, teman Pro 2, bayangkan juga deh kalau pasangan kamu melarang untuk berteman atau mengatur baju apa yang harus kamu kenakan. Tentu ini buat kamu nggak nyaman ya, karena bisa memisahkan kamu dari teman, keluarga, atau mungkin memantau aktivitas kamu. Rasanya kadang bikin kesel ya. Perlu kamu tahu ya, teman produk ini bukan masalah sepele. Perilaku ini merupakan tanda bahaya serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa nggak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa. Makanya, kamu perlu hati-hati karena perilaku tersebut dapat meningkat seiring waktu. Jadi makin lama makin tinggi intensitasnya, teman Pro 2. Yang mana mengarah pada hubungan yang gak sehat dan berpotensi menjadi pelecehan. Dalam hubungan yang sehat, teman Pro 2, terdapat kompromi dan pemahaman seputar perbedaan kebutuhan dan preferensi pribadi. Memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah tanda kesehatan hubungan. Sementara keinginan untuk mengendalikan orang lain, itu adalah tanda bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

kamu. Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tanda-tanda bahaya lainnya dalam sebuah hubungan itu adalah gaslighting. Ini seperti apa ya, teknik manipulasi umum dan tanda bahaya dalam hubungan. Ini kadang bisa juga bentuk pelecehan emosional yang berbahaya, di mana manipulator akan membuat kamu mempertanyakan kewarasan atau penilaian kamu sendiri. Korban gaslighting dibuat merasa bersalah terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau enggak. Gaslighting sendiri adalah tanda bahaya yang jelas dalam suatu hubungan. Jadi kayak misalkan nih, kamu tuh enggak salah, tapi seakan-akan dia buat apa yang kamu perbuat itu salah gitu loh. Nah, ini bahaya banget teman Pro 2. Selanjutnya, love bombing. Nah, ini gak asing lagi nih pasti nih buat kalian nih teman Pro 2. Karena ketika seseorang menghujanimu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung, dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin beberapa orang jika mendapat perlakuan seperti itu merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat dan benar-benar mengerti mereka. Perasaan ini dapat membuat hubungan terasa tulus dan intens. Tapi perlu kamu tahu, hal tersebut harus diwaspadai. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan dan emosional yang seseorang berikan untuk memanipulasi. Bedakan antara love bombing dan kasih sayang yang tulus bisa jadi hal yang rumit. Jadi sangat penting untuk mempercayai naluri kamu nih teman Pro 2. Yang terakhir, ini agak sensitif ya teman Pro 2, yaitu adalah menyembunyikan informasi keuangan. Oh, jangan salah loh, menyimpan utang rahasia, berbohong tentang uang, atau menolak untuk melibatkan kamu dalam keputusan keuangan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Manipulasi keuangan adalah tanda bahaya yang umum tapi sering diabaikan, terutama dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Nah, teman Pro 2, penting sekali untuk keterbukaan ya. Jadi kita saling tahu terkait dengan informasi keuangan dari pasangan kita. Tak perlu ini juga, maksudnya itu sampai detail pengeluarannya atau apa. Tapi setidaknya kamu tahu, misalkan dia kerja, mungkin dapat penghasilannya berapa, atau mungkin kamu tahu di apa ya, dia mungkin punya pinjaman atau punya hutang apa atau cicilan apa, karena ini sebagai bentuk kalau kamu juga ikut dilibatkan dalam kehidupan dia gitu teman Pro 2. Nah, itu dia ya, tanda-tanda bahaya dalam hubungan yang harus diwaspadai. Hubungan beracun itu dapat menguras energi dan kebahagiaan. Jika suatu hubungan mengorbankan harga diri, kesejahteraan emosional, mental, fisik, atau menghalangi kebahagiaan kamu, sesuatu perlu diubah. Dengan memahami dan mengatasi tanda-tanda bahaya ini teman Pro 2 dapat membuat keputusan yang tepat tentang hubungan kalian dan menghindari sakit hati yang seharusnya nggak perlu kamu rasain.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktikkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
4: Kak, aku boleh minta tanda tangan gak?
5: Oh, ya.
4: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
5: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Wulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu tentunya sampai dengan informasi pukul 10 nanti ya, teman Pro 2 ya. Mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu Sekretaris Daerah ataupun Sekda Provinsi Jambi Sudirman menegaskan bahwa optimalisasi sektor energi khususnya migas dan batubara harus diimbangi dengan tata kelola yang baik serta memperhatikan aspek lingkungan. Di mana penegasan tersebut disampaikan di sela menghadiri Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 dengan tema Prospek Energi Jambi. Arah kebijakan RKAB batubara, lifting migas dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Yang diselenggarakan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Swissbel, Jambi. Menurut Sekda, pembahasan mengenai optimalisasi sumber daya alam, tata kelola batubara dan peningkatan lifting migas masih penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun upaya tersebut tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Dan tentunya ia mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik penyelenggaraan forum yang digagas Bank Indonesia kantor perwakilan Provinsi Jambi tersebut. Karena menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Dan tentunya Sekda juga berharap forum ekonomi dan bisnis dapat menghasilkan berbagai gagasan inovasi serta kemitraan yang mampu memperkuat sinergi dan melahirkan langkah-langkah konkret dalam membangun perekonomian Jambi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Selain itu, ia tetap optimis terhadap prospek ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan evaluasi triwulan 3, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada tren positif meski menghadapi berbagai tantangan. Ya teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, walaupun sudah musim kemarau, BMKG mengatakan hujan masih berpotensi terjadi di Jambi. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi menyatakan Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan akibat kondisi atmosfer yang masih lembab. Perkiraan BMKG Sultan Taha Jambi Hari Taufik mengatakan berdasarkan pemantauan kelembapan udara pada lapisan 700 milibar, kondisi atmosfer dalam 1 hingga 3 hari ke depan kembali meningkat. Ia menjelaskan secara klimatologis Jambi memang telah memasuki musim kemarau, namun musim kemarau tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Curah hujan masih dapat terjadi akibat dinamika atmosfer yang berubah setiap harinya. BMKG menghimbau masyarakat tetap memantau informasi perkiraan cuaca sebelum beraktivitas, di mana mengingat hujan masih dapat turun dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Emang korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.